ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔ no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔberɛ mu na sɛ m'ahoɔden nso sa a mennyawo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ m'ahoɔden sa me mmere wɔberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyum toɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me